Oh, belah kena kena toto resap mungcing kena iman lai kem. Rade shamti mol sombai resap zak resap mung. Hadi, jengin sini ya ko jara tong kuba, tai bo, kena tok kena tok. Hasuk ni resap mung kena lai mene bekak tang lai enang. Hasuk ni resap mung rok sini bagai belah kena nanggo. Jeng jara jara wo hani mano, jeng bus buji ya tamno kena nai, tamno sereng nai, baike sai man nai. Jeng Jini hasuk ni, hasuk itu tengai je jini juda-juda kok shanai jini bororok ni, kok rokno ceng kisah misafano, sai mana ni, sai me ya kaba kisah misafano bujinani ceng balai keno nago, orang wanshu gini nadi. Obahike jini hasuk ni je kok rok, teruk-teruk obahike fuar jago, ero, pisar jago pin jago, kisah-kisah ceng serengka hangkai. Jeng orang salburum burum malai lay tong nai nuk lay tong nai nai tanca ke tong nai jeng se, jini bising ni kau grok no jeng thaisha puno buji laya thaisha puno shai man laya hengai, fatar ni bororok bahike buji nai bahike shai man nai bahike kau grok no tine khatung nai, abon bagai, belai keno jeng sereng thai, kisi sapano shai man thai kisi sapano buji thai. Abu nu serengani, shanani abu jini kaisa barza. Abu ne bagai fadi ceng sai tok lain ni, kisi siapa na ceng serengi daman lain no, kisi siapa na ceng puji daman lain no. Abu sai tok mung kaisa jini thani ceng tona na. Fadi kanalai firona hai na hai resap mung.

0: Antara engkai peng bayar sab sab sabung padio zorau kenala ya neng.
1: Hai. Kanoya.

Aku belai belai kena kerana tu tau resap mungkin kena iman lagi ha antara kai peng bayar resap zak resap pun. Aku jeng saya mana agi ni si mana jeng kai peng molsom ni ni riang tripura kau macam ni mau kundi. Bodre bod cini dofa jeng tong layu kai syak lay tong layu tan syak lay tong layu piapa jeng Brok ni je kok rok tong mani. Abrok no, jeng asyik sereng lai liya, asyik sereng nabu nai lai liya. Abo cini bisingo simi no, cini kok rok coli dong shu. Abo jeng terus sereng ya, jeng abo no tui nai erena nai liya, pir liya. Abo ni bagi no terus cini kok rok. Belai keno, jaga cikon sawo konsuri tong mahai ngi tangga. Jadi kok no jeng bicara, biro, asal no ni kok no bui bo kena nai, bui bo sayman nai, buji nai, neng bui ni no sayman mahai, buji man mahai, apa hekian no teruk, hayung gunangi bicara zakku. Tapi kini ni English rock bicara zak mahai, kebang mah kok rock. Tapi ram di jeng Korean bahasa rock, hekai Japanese bahasa rock, Chinese rock, kok rock, bebak no teruk. Bishar zagi tu, awa agi ni sih mino borok bishari femeni bagi, pini femeni bagi, bishar zagi bagi. Cina orang ni borok kebang mana? Korea ni drama rok no naina ni hamsa ko, aru ni toker no naina ni hamsa ko, aru ni kog rok no bo, tapi ni cerai rok aisyah kusho, sereng layu, buji layu. Kaya apa bebak no? Borok borok ni kog no pirman ni bagi no, apa tapi bishar zagi? Cina orang payah shock payah kan? Tapi boleh hak jalan thanae. Biarpa, jeng cini bising ni kok rok noh ke? Oba hek jeng kuar layani bagai, bishar layani bagai, salayani bagai. Jeng cini kok rok kan ke? Kami amcai hatu gosimino, ngai tongkar. Aroni hataro ongkori thang shogui liya.

0: kepal kamu lagi kata, belah hambai nono kering mana bagai.
1: Hambai, hambai.
0: Aw, apa no? Cini nak nukung no, jeng nuka ham ke bujuk. Cini bih bersana bu jeng nuk bujuk. Cini bersai bersana bu jeng nuk bujuk. Ngangke arawo, jeng bunyi kok bay, jeng nak nukung go kok bag nani, hai ke baje kok. Bih bersai je kok sablay tong marak no, bui no sai kenar ke bui to mungsa mungsa budi renai. Ngangke arawo nini budi bay nini samung bay, tapi ya. Abu bayi ni ni samung sana ya, kan kata nung bunyi kok no norin mat joli nai siya zagawo, saimiya zagawo je samung go experience kerei ara rogo nung u experience ngzak, sijak, nukzak borok no nung kaisa kusho kok sengi mano advice nai mano piya ba u bayap sal brum brum nung may baksana tongui tongo samung bo nung may baksana klai tongo piya ba u kok sabrum kaya u Kucuk sakan ikok rono sahanae, apa he baru rono ikok rono naui nai, soalnya kelajeng kelak nai lama sih, sokin nai, nai nai nai nai ikok tu ku sabatom. Hello.
2: Di por kaham nai.
0: Belakang nai di por kaham.
2: Kaham tong nai bela.
0: Kaham no, si ni murugara di sabung ka.
2: Aku ngai kumal sebelah.
0: Oh, lam soko. Chati do. Apa tu ang saiman tu ya, apa tam ningga cini tu tabuk tu cini je kok sama ni, apa tu komputer asa, cini je receiver abrak tu juda kerja kulogi tanjak, tabuk komputer ano ceng renong ni kok no receive mak layo, tapi orang ni semino dialog kaya ningga dialog bo komputer ano kaya, apa tu komputer bisingo setting layak, ningga apa nombor apa nombor orang juda kini tongka, mak kini dah juda kini tongka. Abu to sasuk mania, mana orang nukza gya tas hai mania, kita orang ni nombor apa nukza gya ro? Oh.
2: Nombor hanya tu yang mana boleh, nombor tu yang lain tu muncul.
0: Nombor tu nukza gya ro, orang ni nombor agi nukza kot, abu nukza liya.
2: Kamu lepas nama mobile di pasane, jekom kalanya ini mana program tu ishaya, nato kita pun kata kan hai rokba, pun nombor ni mana dah.
0: Nombor orang orang nukza gak, fana to, sini official yang goto control room to nukza gitu ngo, sini orang screen no nukza gak fana ta, neng jasa fana kok sadi, jasa call off fana, neng jasa zaga fana call klay di, dini nombor to kanai no kanai, heya dah. Ini nombor tu kanan ni kanan, hot or tabuk nukza gak fana, uai yang control room tu nukza gitu ngo. Arau tu nukza gitu ngo. Bebang details cini je nombor, tu mani aboni call details kari kan, kato bebak no nukza go bebak no siza, abah hai ta. Orang wa tali balik kok cawin yang basi thangan, ban yang yogi thangan, awah hai ya ta. Abah kuno zaga fana skup kray neng call ni call Ni ni nombor bayi neng call klay, neng mana neng mazak yang naik amahai kerita kuno zaka wong. Bebak na abo to kaisa klik kai keno bebak no kai pay naik amahai amahai zaka wong setting botong heya dah. Neng sim na puru jeni ni bayu data rezak abo no angkor naik abahai ta. Jengmas halayu zora-zora. Tapi ni kita jodoh orang nukung kaisan ibu rokai jeng kaham.

0: nhưng ông ấy chồng khá ở phải cái nó bố cùng cô phụng mà hay nghĩ thằng cá tôi tra bỏ hàm số gam sal kisha sekang ang mo kong rai ngay lumani ngay ta bố tôi kisha hàm cá hay phải nó cô số mà này hàm số gam có thế ở phải cái cái thằng đàn này bagay AC này bagay bố cùng cô phụng nghĩ thằng ngô à vậy kisha kisha hay nữa ta có số bị đang nghĩ thằng ngô ta có cái gì sao đi hàm bay
1: Ini tu wan tu mung pandan apa?
0: Tini tini ni wan tu mung panda.
1: Wan tu mung panda. Kita orang tu, mana ni jini tak no wan tu mana ni boleh si pada ni tu umi si bay he. Dan kan ni nong ni cai si wan tu. Mana si nong ni cai si wan tu? Kini, ikut tu kini dagi ingat jelas cai tu na tong mana tu? Ingat jelas cai tu na tong mana ni wa korak tang kita jelas si kalah jak. Jilang gua masa tengok, engkau bengal lu, dia la juga nak tengok. Dia pun orang anda rasa nak wan tu gua, orang bukuru banyak ni dia. Engkau mana boleh si kelan nawa? Si kelan ini tengok engkau tahu wan tu ngaji dia tu siapa orang tu liya. Tahu engkau saya korang boleh je tengok aku tengok. Kalau wan tu gua, engkau jengi si bos, ni angkau macam mana dapat?
0: Kena itu.
1: Engkau jengi si bos kenanya tu. Korit no, eh ani, eh ani bapa sendiri tadi tu selamang si asisten nak kau, dia masih tadi bawa budi, engkau no jangan kau, jadi ani mak kerja di tangga ani bapa betul, jadi ani mak tui tangga ta, ani mak tui tangga kan, ani mak ni bahan supaya nyamuk saja bapa kerja di tangga, jadi kalau ni maya ni mak tui yang di tangga tu,
0: moy no amang kata tabo.
1: Kita bukan kan mahu itu, ikut saya macam nurse kayu tunggu tak, abu hai.
0: Nurse kayu.
1: Jadi ani mak kerja di tengah, kita pun betul ani mahu ani mangai tengah tak.
0: Oh, abu hai. Jadi
1: ani nak nukum tapi nak ambo want to do, kini ini tak ini want to policy ini want to plan. Jadi, kubang mahu bunyi want to nak tengah kita abu cawu itu cawai maya, baksa abu kenang itu leh kori.
0: Abu tu hanya jadi ni bororok baju tu na hai dia.
1: Kau korit mang si pango. Kapan ni pagi no anima, iku anima tabu mo tabu tong mani mai kita, bokai nas kai tongo. Kau bobo silang kono tongo, tapi kau mas dia pan. Jina si piki piki temen ni kau pak.
0: Bum, ama hanya yang mawan sungai. Tapi hanya pan sebut tu moy si beli hai di ba. Moy ingka ma ama hai ingka si moy. Amani bahan aku mah bayi baksanu, heh dah. Kau hanya bantu masing itu tangkang kan kau tahu tapi si ganaka.
1: Kau bantu kenanya, heh no. Ini masing itu lagi bo, macam nak kau, dia bawa sungai lagi bo, atau jalan ingat. Ini lagi bo, selama kita cari nak ingat, terus agak ramu betul tu tengah bah.
0: Abun ta, jeng borok si bang pano harok to area beli asing nasik tongo borok air pano.
1: Hei dah. Harok to area. Kaya cinta lah tong, jalan hamba bot. Wan borok, abun tu beri do. Mana kita kena an korat kepau jalan hatu biro kuntang hai kepa. Jauh barat pan to, beri yang ini jauh bay hei dah. Kaya aku hai ini jalan borok jauh dia pasai. Darah kita pakai tulis dalam lagi bengkel ni jalan sampai jah. Kita panggil dia, apa kai jalan sampai jah berapa? Apa hitung kita hitung ni jauh naik. Jadi yang mas boleh kita boleh buat sampai jah. Apa kita sampai jah kita malah lene ini one trip mana dah. Semua kori tu baik tu jah. Tu jah kan ni mah ini kita misa kena main lagi kita misa tong tong jauh apa hitung. Jadi angkut hitung boleh dok. Jauh dobo di sak no, kaya hepan lah, asyik suya kota,
0: mizin
1: no kum tu kum doni. Bagi wan tone one problem tong bawa, cawui bahasa cawui cuma liya.
0: Abu asyik problem no neng wan suwi lap kiri, problem tu tong nai no, tam ke neng bahai ke sak sak bahasa imano, abu nai di sekarang, neng bahasa iman kang kaise neng ni darah menai song no neng nai mana ni, sekarang saya tok di. Neng kaisa kham job da mano balai ka sai tok di tabuk to bebak job no exam ni bising te inke neng kham ka pori di अंगन के नंग एग्जाम रोक पास नहीं चाकरी माना निकलाई शंगे

0: Au belai kena kena toto resapmu, ceng kena malai kah resap rengkeran kesini taku gubindo depor ma bay resap sak resapmu. Au, parike nai nai le no jerabo kok duko sabutong. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello, dibor kaham.
0: Dibor kaham taku. Cine murgara di sabung kah.
1: Buku kaham di tong.
0: Eh, kaham no.
1: Ah, buku mina deh.
0: Eh, sade. Ayang salah sih tuan ini. Aw, belai lam sokat aku nana. Sadi dah.
1: Nana
0: kenapa? Kenapa tetong sini pala?
1: Karena angka online yang kita online juga sih ba. Online apa? Nana angka tu radio tongo. Tapi kubun jaga. Kubun jaga tak?
0: Dah dah. Belai hamba kubun jaga tu tong pano mui tu klay ceng no. Kerengi tong mana lagi?
1: Yang FC kena wet. FC tongo. Aku sih. Baik, kena cek ah, baik tadi. Tini ni
0: wan suk mung panda.
1: Ii, wan suk mung panda. Kamu tu kat tini tapi.
0: Jeng tini wan suk lagi cuma ni, tini samung kainnya thang tani buitam no buitam sano. Apa no wan suk ya woi tini samung no jeng no, kain mata nai. Baik kok salai cuma ni. Buitam no buitam sano. Apa mang wan suk itu kan kai? Abu wan suki cini samu kelaya seng tong tong hang ke cini samu baik ke zanai ba, he dah.
1: Saya saya.
0: Bui wan suk mana orang seng asik kena nak kau geta.
1: Abu kau kan seta kau abu gurai jene kau do. Samu nang success kanya ini ang sini samu ang kuka. Tapi jasa borok panu borok ini oh samu borok tangka borok ini salam mula sini borok samu success jang ongja. Apa tu bui korupsi apa tu korupsi sangat ini beli. Jika ane cemulang bahagia sukses kerja, apa na siang wan suku yang ane cemulang tangai. Jika buat ini hamil pun takka ane kuloga. Jika apa na ang cemulang tangai yang bukan aku cerita.
0: Apa nanti? Nizi sak ni samung nawa sak nama kelainan buitam sana buitam puno jengang tua taya bo wan suku itu lap kri. Hey ni ba? Hello.
1: Hello. Hey hello.
0: Hey. Cari.
1: Tahu ini para orang tu pelayan ini selalu mungkin samung tanah tengka bani samung sukses ada orang ni ya. Apa tu pelayan gerak nu? Angkito sukses kerja bagi tanggung

0: Kasekasekamia tanin lewa. Angkito nuni program kafe makanya ba redun ang nokon kia redun kana ang belai koktek amang komun.
1: Aw aw belai hambai tabo nang kereng mani bagai hambai hambai.
0: Ni ang kobo online yuk kana yang tabo ang kurung ka.
1: Do kana itu nih cini panda belai hambai kereng mani bagai. Awas ini takuk shalom bok jora manya pano jora manya nogo ya pano pandarok nok kanawi kereng mani bagai hambai bonomaya paro bila nisimi kena jak topik rok saiman jak ngato bok kahamkan saiman kamu hain hain ayo kok duko shawato halo belai kena dipor kaham belai kelam sago belai kelam sang nono muito khai tong mani
2: ang nono lu sini kok de mas haru no mas ria kok belai kok bo mas saya balok khai ke belai ke sai to wi to tang sini ngbe mai mi khong te mu ya an duro saka mo ri wi khong ru ku ri
1: wi ba ba ba ba ni na bo se sa ta ta kong tong kana
2: kon belai ke hambai ngeng te hamui tong di
1: hambai hambai belai ya hambai
2: ang khawana
1: Hello. Shadi.
2: Eko kaham buco buni ko ba ya mana? Engko buco dia sapan thai tong tong ni je kaham mung matang tani. Kaham mung matang tani meda. Hello.
1: Kanai tong shadi.
2: Lama hi tani. Kaham lama hi na thang kang kau ne. Uku ko kaham lam kaham nai chok kaham no boy. Buy mokol bok sa yang wo. Sa yang mang
1: อืมอุ๊กก็ทําอาหารมาเทบรถทําก้องนั่งนั่งจ้ะกูก็กําลังมาค่ายชูที่ลําค่ายอารอทานะนี่เป็นไรกูทุกทําอาหารอืมๆได้ทําอย่างนี้ลําค่ายตัวอ่ะให้วางๆนี่บ่เข้าตั้งงาต้องมาหมดทางที่นี่มันทับเตยอืมถ้ามึงนับทางตัวนี้เป็นไรที่กูเนาะอืมกูไม่ได้ที่ถนนถึงบ่คักกระใครอารอหามยาบ่พี่ตาอย่าเบิ่งมาให้หนูอุ่งหน่อยไงอืมนั่นน่ะถึงบ่คักกระใคร kebang mana cina orang bisingo ceng kok syaitani no saimano kebang macam ni langmawo kisi sa langmawo fano kebang macam fight kai fajak kebang macam kelai fajak bobo sajung sakai sya besarok no businani ceng cina bayon no loksmino saimano bobo haino bini logi ni bo asik kebang logi riman sukliya kau bayi ke berirok beri rok ni samungo ngate bo sajago beri rok ka hampan hamya sajago angka ek borok beri rok na kebang ma hamya khlaina ni bagai bo kebang na saitok mani beri rok bot no beri rok botongo hamya khlaina ni saitok thani salarok botongo kebang mano abo haike jini beri rok saisung sakai sangai thang pro hu kangkai belai kheno struggle belai kheno bangai thango belai kheno borok ni buskango kebang phayo bororok podre pot kok shawo kebang ma borok hamia klanya ni bagai caitoko. Podre por hamia obahai ofar rok beri rok rezako. Jepro besai keri ingi tangka angkai. Kebang ma borok bono shak nangya anggo. Kebang ma borok rok no bono tolak hik klanya nayo. Kuzugo kanaraya. Bini besar rok no bo kaham mokolbay nasik zagya. Kaham shazagya. Ereng-ereng no nasile zago. Ereng-ereng no jolai jago abahai kebang ma fes kayu je beri saisung busa businai beri rok kebang ma kebeng borok no hamnani canani borok he hasa kawo tongnani borok ni odikar sikri hai ke borok no treat kayu abahai ke borok no nasi ku belai wana masing ja belai kiri masing
3: শ্রোতা বন্ধুরা শুনছেন আকাশবাণী উজ্জয়ন্তের কাকবরক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি আবারও শুনতে পাবেন কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত জাতীয় বাংলা সংবাদ।

belakangan kena tetap rasa mungkin kena man lagi. Aw, kaham tonga ni kok no jeng salai tongan. Kaham tonga ni bagai sengsara sing asyik kebang. Sengsara je, nukmani jolma jolsa nai thok, tong thok, sa thok, kena thok, masa thok, aborok nangya. Jini kawo khaksang ma kering ke aborok mung saya. Jini kawo saya khaksang manang. Jini kawo khaksang ma Afrono fainai je furo jeng jini je tongmani abubai jini khak kosom khankai. Neng je sekpana tongni nini bekhak aro kosom zagi hankankai neng khak sang maman gelap. Awani bagi je tongmani abubai no khak sang di, abubai no contusto tong di, abubai no satisfied tongnani chai tok di. Taibo manani musung khankai neng samung khlai di nini porishrom bai nini kosto bai nini thini kolom di kiklai aji di. Apuru neng manai kebang khaksang mabo abubai na manai. Fadi hain hai resap mung khanalai mani bakak thanglai yane khanato tok resap mung ceng hain hai ozarawo khanalai na fadi.